0: is Cam from Mother Slug, and you're listening to Eruption with Lindsay.
1: Apa untungnya kau orang masuk agama itu? Tunjukkan kepadaku apa buktinya? Kononnya ada Tuhan. Tuhan yang lebih berkuasa. Tidak ada yang lain yang lebih berkuasa dari dia. Aku mau tengok berapa besar kuasa Tuhan. Hei Tuhan!